asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyankopon yo nyamidi adu azin anyum asida nyuma

be buraka guzi mashiwa malo hila kujurua atan tan tan tan tan tan tan tan tan tan right to bramienga kasafu bro right to binyamini anyamia right to